0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

0: kata kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Pandawa Radio.

Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, Sabtu pagi ini kita kembali hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Turtaher. Dan pagi ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan patut menjadi perhatian kita bersama, yaitu dampak dan pengaruh penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan masyarakat Bintan. Telah hadir bersama kita Haji Amran SIP yang akan berbagi pandangan, pengalaman, serta pemikiran mengenai bagaimana penyalahgunaan narkoba dapat memengaruhi kehidupan individu, keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Penasaran seperti apa pembahasannya? Langsung saja, untuk memandu obrolan pagi ini, saya serahkan kepada rekan kita yang sudah siap di studio, Mas Turtaher. Silahkan Bang Mas Tur,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya Mas Tur Tahir dalam kilasan ke-47 program Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Tahir. Pada kilasan ke-47 ini, kita alhamdulillah sudah kedatangan seorang tokoh dari Bintan, yakni Pak Bapak Haji Amran SIP, anggota DPRD aktif Kabupaten Bintan. Kita membahas tema yang memang belum pernah kita bahas, tapi sudah biasa di masyarakat ini menjadi perbincangan kedai kopi, bahkan di mana-mana, yakni masalah narkoba. Dan khusus pada hari ini kita akan membincangkan masalah ini, bagaimana dampak dan pengaruhnya narkoba ini pada masyarakat Bintan. Para pendengar sekalian, ya, kami sampaikan bahwa acara ini 1 jam ke depan ditaja oleh Apiko Multimedia dan Topnet, dan para pendengar bisa berpartisipasi mengikuti acara ini melalui Facebook, kemudian WA 0811 777 1039, 0811 777 1039, melalui Instagram @pandawaradio dan X @pandawaradio, serta dapat juga mendengarkan program ini melalui audio streaming di www.pandawafm.com. Baik para pendengar, kami persilakan Bapak Haji Amran SIP untuk menyapa para pendengar Radio Pandawa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Mas Tur Tahir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Narkoba bukan hanya persoalan individu, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan keluarga, sosial, ekonomi, keamanan, dan masa depan generasi muda.
1: Baik, Pak Jamran, siap. Sebelum kita berbicara tentang materi ini, ya, seperti biasa kami biasanya akan menggali sedikit pengalaman narasumber, tokoh. Kami anggap tokoh lah karena sudah ke 47 orang untuk menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ya, sebelum kita berbincang masalah pertama, saya ingin bertanya ini, Bapak Haji Amran saat ini masih anggota DPRD Kabupaten Bintan ya? Sejak kapan?
2: Insyaallah mulai tahun 2009.
1: 2009. Ya, sekarang 2026. Berarti sudah berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. 2009 anggota DPRD Kabupaten Bintan sudah ya. Terus kemudian
2: sempat istirahat satu periode dulu.
1: Periode. Kemudian ikut lagi tahun 2000.
2: Lagi 2024.
1: Oh, 2009 sampai 2014. Istirahat 2014 sampai 2019, istirahat.
2: Iya, benar ya.
1: 2019 sampai 2024 istirahat lagi. dua kali.
2: Enggak, satu kali ya.
1: Oh, berarti tahap pertama dua kali?
2: Pertama dua kali, istirahat satu periode, dan alhamdulillah ini periode yang ketiga.
1: 2009, 2014, 2019 satu kali. Dan 2019, 2024 istirahat. 2024, 2000 sampai sekarang. Dari partai yang berbeda atau sama?
2: Dari partai yang berbeda.
1: Berbeda ya. Jadi yang berbedanya pada penggal
2: yang kedua masuk yang ketiga.
1: Ya, yang ketiga. 2024 ini ya. Dari partai yang berbeda ya.
2: Yang berbeda.
1: Bisa ceritakan sedikit, ini kan Amran SIP, Sarjana Ilmu
2: Pemerintahan.
1: Bisa ceritakan pengalaman pendidikannya?
2: Baik. Pak Jamran. Terima kasih Pak Master Tahir ya. Sedikit bercerita tentang pengalaman pendidikan ya. Saya menyelesaikan studi SD itu di daerah Pulau Batam, terus SMP-nya di Moro.
1: Batam, Moro. Kemudian SMA-nya?
2: Terus SMU-nya, SPG itu di Tanjung Pinang.
1: Dari SD, SMP, SMA ada dengan tiga tempat yang berbeda.
2: Terus melanjutkan
1: kuliahnya
2: kuliah juga di Pinang.
1: Oh, begitu.
2: Ya, di Stisipol ya.
1: Jadi Pak Amran sebetulnya lahir dan asli mana deh?
2: Kalau asli itu dari daerah Pulau Batam, Pak
1: Master. Ya. Emang asli Batam?
2: Asli Batam, ya.
1: Sukunya?
2: Melayu.
1: Melayu, Bapak Melayu.
2: Melayu. Juga Melayu.
1: Jadi Batamnya di Pulau Batamnya
2: di
1: atau
2: Pulau
1: di?
2: Pulau Batamnya.
1: Bukan di Rempang Galang ya?
2: Enggak, Batam, Pulau Terong ya.
1: Pulau Terong?
2: Iya.
1: Oh, di Pulau Terong. Berarti sekampung dengan
2: istri almarhum Nyat Kadir, Pak Nyat Kadir. Iya.
1: Pak Nyat Kadir?
2: Iya. Almarhum Pak Haji Ramli.
1: Haji Ramli. Di situ. Jadi orang Pulau Terong ceritanya. Karena banyak makan terong lah ya. Jadi kabarnya terong itu makanan yang bergizi. Jadi SD di Batam, SMP di
2: Moro.
1: Kemudian dari ke Tanjung Pinang.
2: SPG-nya di Tanjung Pinang. Nah,
1: di Batam ke Moro, Tanjung Pinang. Dan akhirnya setelah tamat kuliah, kuliahnya di mana?
2: Kuliahnya di Stisipol.
1: Stisipol, tahun?
2: Selesai tahun berapa dulu ya?
1: Setelah menjadi anggota DPRD?
2: Iya, baru menjabat.
1: Baru menjabat anggota DPRD ya? Iya. Nah, kemudian tinggalnya di walaupun kuliahnya di Tembinang, tinggal di
2: tinggal
1: Kijang?
2: Tinggal di Kijang.
1: Di Kijang? Iya. Wah, Kijang. Banyak betul tempatnya. Batam, Moro, Kijang, kemudian
2: Tanjung Pinang.
1: Luar biasa. Iya. Saya teringat ini dulu, tahun berapa tinggal di Kijang? Sejak
2: di Kijang itu mulai tahun 2000, tahun 2000.
1: 2000?
2: Iya.
1: Saya teringat waktu saya masih tinggal di Kijang.
2: Iya.
1: Waktu itu kan masih menjabat di pemerintahan, di wakil bupati. Saya pernah membawa tamu di rumah makan Ya. Pak Amran, saya ingat betul ya. Nah, masih ada nih usaha rumah makannya nih.
2: Untuk sementara waktu

0: usaha rumah makan kita istirahatkan dulu karena kita ganti dengan usaha florist sekarang, Pak Mas Surya. Oh, papan bunga.
1: Oh, jadi usaha rumah makannya istirahat.
0: Ya.
1: Tapi makannya tidak istirahat kan?
0: Enggak.
1: Oh, makan terus. Enggak parah. Ya. Tapi kan pada saat orang lagi sibuk-sibuk MBG ini kan pada berebut untuk mencari menjadi dapur. Tapi Pak Imran tidak berkompetisi untuk itu ya.
0: Tidak.
1: Saya kira kembali lagi menekuni profesi itu karena sekarang ini kan diperlukan dapur yang luar biasa.
0: Ya,
1: walaupun ada juga yang akhirnya binasa juga. Oke.
0: Ya.
1: Jadi dari situ kemudian berangkat menjadi anggota DPRD dua periode ya tahap pertamanya kemudian istirahat. Ya, waktu istirahat itu masih membuka usaha rumah makan.
0: Sudah istirahat.
1: Sudah.
0: Ya, kita karena sudah ganti dengan usaha papan bunga.
1: Papan bunga itu ya. Ya. Apa anunya ini apa? Asbabnya. Jadi dari kan orang makan tiap hari nih.
0: Artinya
1: kebutuhan akan makanan luar biasa. Tapi papan bunga ini kan untuk kalau makan tuh orang hidup, papan bunga ini orang meninggal. jadi bagaimana ceritanya?
0: Iya, jadi ceritanya memang ya menyangkut masalah waktu juga, Pak Pastor.
1: Oh, gitu ya.
0: Karena kalau rumah makan ini kan kita full time harus betul-betul ya konsen dengan usaha rumah makan ya.
1: Jadi kalau disediakan pagi itu mesti subuh-subuh ya?
0: Iya benar, tapi kalau florist, papan bunga ini kan yang ngerjakan semua karyawan semua kan ya. Jadi kita memanagekan aja gitu ya.
1: Jadi kalau rumah makan ini kan kalau lambat masak atau lambat sediakan bisa basi makanannya kan?
0: Benar.
1: Bisa jadi keracunan.
0: Benar.
1: Tapi kalau florist tak ada orang keracunan bunga ya?
0: Iya.
1: Jadi pintar juga Pak Imran deh ya?
0: Iya.
1: Oh gitu ya. Oh, ya sampai sekarang masih.
0: Ya. Alhamdulillah masih, Pak Masur, masih. Iya, iya, masih.
1: Ya, jadi waktu istirahat anggota DPRD ke usaha papan bunga sampai
0: sekarang.
1: Iya. Ya, oke. Okay. Nah, pengalaman di DPRD itu kan tiga fase. Fase pertama komisi yang pernah Pak Imran ikuti, geluti itu komisi apa saja sampai sekarang?
0: Kalau komisi alhamdulillah udah karena kita di Bintan itu ada 3 komisi. Komisi 1, 2 dan 3.
1: 1 masalah hukum.
0: Ya, 1 masalah hukum dan keagamaan.
1: Ya.
0: 2 ekonomi dan pembangunan dan lain sebagainya.
1: 3.
0: Ketiga
1: sosial.
0: Sosial pendidikan dan kesehatan.
1: Oh, begitu. Dan Pak Imran yang saat ini komisi?
0: Saat ini saya alhamdulillah diamanahkan oleh fraksi di Komisi 2.
1: Oh, di Komisi 2.
0: Komisi 2.
1: Dan sebelumnya pernah di komisi yang lain?
0: Pernah, ya. 1, 2, juga 3. Udah 3 aja udah pernah, ya.
1: Berarti lengkap lah, ya.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Soalnya saya dulu di DPRD itu karena 45 orang, ya. Sekarang cuma 25, ya. Masih kabupaten Kepri, ya. Nah, komisinya itu sampai 7 malah.
0: 7, ya.
1: 7, malah kemudian berikutnya jadi 5. Jadi betul-betul pembagiannya itu luar biasa lah. Sekarang cukup 3 saja, ya.
0: Sekarang 3 aja.
1: Nah, kalau orang tuanya Batam, kemudian ditemukan Allah dengan jodohnya orang Kijang, kan?
0: Jadi kita di Pinang sama-sama satu kampung, Pak Mas Surya.
1: Kampungnya di Batam.
0: Di Batam, daerah Batam.
1: Ya. Jadi jauh-jauh merantau ngambilnya kampung juga.
0: Sama-sama sekolah di Tanjung Pinang.
1: Di apa? SPG mana tadi?
0: Kalau saya di SPG. Kalau istri di Semia Indra Sakti. Kebetulan.
1: Oh, gitu.
0: Tinggal juga di situ karena masih keluarga almarhum Pak Jeramli kan.
1: Di situ dekat.
0: Indra Sakti.
1: Indra Sakti dekat Ramayana itu.
0: Iya, benar.
1: SPG kan Batu 4.
0: SPG Batu 4.
1: Jadi ketemunya di mana nih? Di jalan mana? Karena dekat.
0: Iya, alhamdulillah karena Allah takdirkan berjodoh ya kan, iyalah.
1: Jadi satu kampung bertemu
0: satu
1: di Tanjung Pinang ya.
0: Di Tanjung Pinang.
1: Pernah merantau jauh ke Moro, ke mana?
0: Iya, udah keliling-keliling.
1: Dikaruniai berapa putra putri ini?
0: Alhamdulillah saya dikunai 4, ya, 1 putra dan 3 putri.
1: Satu putra dan 3 putri. Ya sudah Berkeluarga tentunya ya.
0: Alhamdulillah tiga dah berkeluarga dan satu yang paling kecil itu di Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang paling kecil ya.
1: Itu kecil saja sudah.
0: Jadi sudah pegawai pendidikan di Kabupaten Bintan ya.
1: Berarti sudah punya cucu berapa nih?
0: Cucu alhamdulillah sudah cukup banyak, Pak.
1: Ya, berapa?
0: Sudah 8.
1: Usia ada 60 belum?
0: Ya, hampir.
1: Hampir, ya, hampir Pak. Ya. Pak, saya yang ketinggalan ya, Pak.
0: Iya.
1: Saya anak 5 tapi belum ada.
0: Belum ada cucu,
1: belum, Pak. Ya. Bahkan belum ada menantu.
0: Ya, insyaallah mudah-mudahan secepatnya ya, ya Allah anugerahkan mudah-mudahan, Pak.
1: Ya, ya rezeki ya. Itu masing-masing Allah berikan kepada setiap orang ya. Ya, ya yang kecilnya masih SMP kelas 3. Bang Bran sudah kerja ya. Luar biasa Bang Bran. Ya mungkin karena sama-sama satu kampung ini agak top chair ya.
0: Iya.
1: Kalau saya kan beda kampungnya, istri dia dari Pekanbaru.
0: Pekanbaru,
1: iya. Oke, baik. Itu pengalamannya. Nah, selama di DPRD, ini sebelum kita masuk ke tema ya.
0: Iya.
1: Apa yang paling katakanlah kesan Pak Amran dan ya, yang paling katakanlah yang paling menyenangkan dan yang paling membuat Pak Amran merisaukan gitu.
0: Baik, ya. Terima kasih Pak Mastur ya. Jadi buat kita anggota DPRD yang diamanahkan oleh masyarakat, yang paling menyenangkan bagi kita apabila kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat ya, dan berbuat untuk orang banyak, itu yang paling menyenangkan bagi kita.
1: Terus?
0: Dan yang paling menyakitkan atau merisaukan kita apabila hal tersebut tidak bisa kita realisasikan dengan masyarakat khususnya di apa daerah pemilihan kita dan pada umumnya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
1: Bisa sebutkan lebih dalam lagi apa yang pernah Bang Amran perjuangkan dan itu berhasil membuat apa secara naluri kebahagiaan itu merayap di hati Bang Amran itu ya.
0: Baik ya. Paling membahagiakan bagi kita dan apa yang sudah kita perbuat alhamdulillah ya sudah masuk periode yang ketiga ini alhamdulillah sudah cukup banyak Pak Mastur ya. Seperti kita dengan aspirasi itu kita bisa membangun untuk kepentingan masyarakat atau fasilitas agama gitu kan ya seperti TPQ ya kan ya terus dan lain sebagainya gitu kan ya terus ini apa merehab bangunan sekolah ya seiring dengan apa sejalan dengan program kepala daerah gitu ya.
1: Oh gitu ya, cukup banyak ya jadi
0: alhamdulillah
1: bisa ya. yang Bang Amran sebutkan baik, kira-kira
0: ya. Barangkali kita pada periode ini jelas dulu
1: ya, ya.
0: Kalau yang lalu sudah cukup lama ya kan ya. Nah untuk periode 2024-2029 ini ya yang sedang berjalan ya. Alhamdulillah yang baru kita selesaikan pertama alhamdulillah ada satu TPQ itu di Tokojo itu sudah selesai kita renovasi. Terus paving block di sekolahan Sungai Enam Laut. Terus kita juga memperbaiki jalan di rumah daerah perumahan warga di Sidodadi itu ada dua. Dan sekarang alhamdulillah yang paling membahagiakan bagi saya karena saya merasa ini sangat penting. Sekarang sedang membangun miniatur Ka'bah di Masjid Besar Nurul Iman.
1: Masjid yang
0: besar, masjid besar kita.
1: Yang di dekat pasar.
0: Kolam, di dekat kolam.
1: Dekat pemancingan itu. Ya.
0: Iya.
1: Itu masjid utama di Kijang, Kota Kijang.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar sekali.
1: Masjid Pak, besar,
0: masjid besar.
1: Istilah dalam ketatanegaraannya masjid besar.
0: Iya.
1: Ya. Okay, iya. Itu membangun miniatur Ka'bah.
0: Alhamdulillah sekarang saya lagi membangun miniatur Ka'bah dari dana fakir. Ya. Nah, kenapa itu saya perbuat? Karena saya memandang itu sangat penting, Pak. Ya. Karena kita melihat dari tahun ke tahun ini kan kegiatan rutin, ya kan? Kegiatan rutin, ada calon jamaah umroh, haji, ya kan? Nah ini kan butuh manasik gitu kan ya?
1: Oh gitu.
0: Ya butuh manasik. Ya dan butuh apa? Miniatur itu gitu untuk apa? Untuk mengadakan praktik. Ya kan, praktik manasik tersebut, ya kan.
1: Gitu. Jadi nantinya akan ada praktik manasik haji di Kijang.
0: Di Kijang.
1: Selama ini cukup besar ya ini apa nih? Apa jumlah calon jemaah haji dari Bintan?
0: Alhamdulillah, ya cukup lumayan, Pak
1: Mas. Selama ini dan praktik manasiknya di Tanjung Pinang.
0: Ya, biasanya di Kemenak atau di Tanjung Pinang gitu.
1: Oh, nanti ya. Diarahkan ke sana.
0: Insyaallah.
1: Begitu.
0: Ya. Itu yang paling membahagiakan bagi saya gitu, bisa berbuat untuk masyarakat dan untuk ya agama, ya kan ya.
1: Iya. Samping itu tadi sebelum naik ke atas ini Pak Amran ya apa-apa cakap katanya, waduh saya dari pelabuhan ini katanya mengantarkan ibu. Saya kira mengantarkan ibu seorang, ternyata banyak ibu-ibu yang datar, 90 orang.
0: Alhamdulillah kurang lebih 90-an orang.
1: Mengantar ke pelabuhan untuk berangkat ke
0: Singapura.
1: Singapura, ya, acaranya?
0: Rombongan undangan ada acara selawatan di Singapura.
1: Jadi Singapura berselawat mengundang dari
0: jamaah kita,
1: selawat
0: kita, dari Kepri.
1: Kepri ya, jadi Bintan, Tanjung Pinang.
0: Bintan, Tanjung Pinang dan Batam.
1: Oh begitu, 90 orang.
0: Kurang lebih 90-an orang ya.
1: Oh luar biasa, alhamdulillah. Ya baik, para pendengar sekalian, demikian secara singkat ya profil Bang Amran SIP, Sarjana Ilmu Pemerintahan ya, yang pas betul beliau berada di DPRD. Dan beliau berada di DPRD sejak tahun 2009 pada saat saya 2010 di pemerintahan Bintan itu.
0: Iya benar.
1: Iya betul. Bentar, Pak Amran din ya. Ya, waktu itu di Partai Golkar ya, setelah itu sekarang di PKS ya. Jadi ya itu dinamika politiknya, tapi komitmen untuk membangun bangsa dan negara lewat anggota DPRD ini tetap ya dimanapun partainya. Apalagi sampai mengantar ibu-ibu pun turut dilakukan. Ya, ini kan para pendengar sekalian, nanti kita akan langsung masuk pada tema kita, yakni dampak dan pengaruh penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan masyarakat Bintan. Namun kita akan lewatkan dulu siang satu ini.
2: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, Telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
6: Pandawa Radio.
1: Pendengar sekalian, pendengar Radio Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan bual-bual kita bersama dengan Bang Haji Amran SIP. Namanya memang Amran saja, Pak.
0: Iya.
1: Singkat.
0: Singkat aja,
1: singkat,
0: Pak.
1: Singkat, padat. Macam orangnya juga padat. Ini segar, bugar. Ya, baik. Saya, Pak Arif sebagai apa owner dari Pandawa Radio ini hari ini sedang kurang sehat. Kita doakan semoga beliau segera sembuh.
0: Amin, amin.
1: Tapi beliau sempat mengirimkan WA ke saya begini. Karena saya tadi memberikan rekomendasi bahwa Pandawa Radio ini di Facebook, beliau meralat bahwa saat ini kita tidak lagi di Facebook katanya.
0: Oh, iya.
1: Jadi kita sudah live di TikTok.
0: TikTok ya.
1: Ya. Tapi nanti kita juga akan nih merekam dalam apa di YouTube. Nanti kan kami akan kirimkan pada setiap narasumber yang kita undang pada setiap pertemuan. Baik. Ya, jadi mulai kilasan atau edisi ke-47 ini kita Pandawa sudah live di TikTok, dan bagi para pendengar yang berkesempatan untuk mengikuti dipersilakan. Baik, Bang Imran, Pak Amran. Ya. Amran, ya. Tema kita adalah pengaruh dampak penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan masyarakat Bintan. Nah, yang perlu pertama ya, ingin apa biar masyarakat paham. Sebetulnya walaupun mereka sudah paham, apa yang dimaksud dengan narkoba ini, Pak?
0: Yeah.
1: Kenapa namanya narkoba?
0: Yeah. Baik, terima kasih Pak Mastur ya. Nah, narkoba ini adalah satu penyakit yang sangat berbahaya buat ini, tidak mengenal batas usia, ya kan? Apakah itu generasi muda, remaja, maupun orang dewasa atau orang tua gitu. Nah, coba kita bayangkan satu ton narkoba itu.
1: Narkoba itu sendiri apa tuh?
0: Narkoba itu adalah sejenis
1: namanya itu narkoba narkotika.
0: Narkotika, ya.
1: Obat itu obat-obat terlarang.
0: Obat terlarang.
1: Jadi narkoba singkatnya. Ya, emang ya. Singkatan aja kita tahu ya.
0: Iya.
1: Ya. Jadi narkotika dan obat terlarang.
0: Obat terlarang. Terus? Ya. Nah, kenapa tema itu kita angkat pada pagi ini? Karena ya kita memandang ini sangat penting sekali buat kita semua memahami dampak dan pengaruh daripada penyalahgunaan narkoba ini. Ya, Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu satu ton narkoba itu bisa menghancurkan 6 juta generasi.
1: Satu ton
0: ya.
1: Berarti kalau dikurangi 1 kilo,
0: iya.
1: Bagi 1000 berarti.
0: Kita bagikan 1000.
1: Jadi 6 ya.
0: 6000.
1: Nah, 6000.
0: Nah, atau 600 per kilonya kan ya. Nah, coba kita bayangkan kalau udah sekian banyak beredar ya kan, ya ini apa yang terjadi terhadap generasi kita. Nah, untuk itulah makanya kita tidak mau generasi kita menjadi generasi yang sia-sia, artinya generasi yang tidak bermanfaat atau tidak berguna ya buat orang tua, buat bangsa kita sendiri dan juga buat negara gitu kan ya. Itu ya.
1: Jadi saya mau hitung-hitungan nih, Pak Amran.
0: Ya,
1: kalau
0: ya.
1: 1 ton itu 6 juta. Berarti penduduk Indonesia yang katakanlah 300 juta.
0: Ya.
1: Berarti berapa ton ya, bisa hancur dengan seluruh masyarakat Indonesia
0: ya,
1: ini?
0: Iya.
1: Coba dibagi 6 juta 300 berapa? 50 ton ya.
0: 50 ya.
1: 50 ton hancur.
0: Ya, hancur ya.
1: Habis semuanya.
0: Habis semua kan ya.
1: Jadi kalau penduduk Bintan itu sekarang berapa? Ada
0: 160 lebih.
1: 160 ya. Ribu. Itu perlu berapa kilogram?
0: Iya.
1: Dan menurut data yang Bang Amran terima, sudah berapa ton ini yang beredar di Kepri dan Bintan narkoba? Iya.
0: Kalau jumlah yang pasti itu saya kurang kopi, tapi yang jelas memang ya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan kita lihat ini perkembangannya sangat luar biasa ya kan ya terhadap peredaran narkoba ini. Ya bahkan alhamdulillah dari beberapa waktu yang lalu ya kan ya alhamdulillah aparat kita dapat menggagalkan peredaran tersebut juga alhamdulillah dengan jumlah yang cukup besar bahkan ya itu. Nah, jadi ya bahaya narkotika ini memang ya ini merupakan ya jadi satu ancaman buat kita semua gitu.
1: Jadi itu kan narkoba ini bukan gini maksud saya, bukan datang katakanlah satu ton lantas hilang apa tidak datang lagi, karena dia merupakan jaringan ya, jaringan ya. Artinya seperti air itu mengalir terus
0: ya,
1: ya, ya di stop ya. Kemudian karena terus mengalir artinya kalaupun kita tahu bahwa itu satu ton ternyata di belakang itu akan tetap datang ya, lagi bertonton ya. Ya. Kira-kira begitu
0: ya, ya. Benar Pak, benar sekali ya. Ya, benar, ya.
1: Jadi yang Pak Amran nampak apa dampaknya di masyarakat Bintan
0: ini? Ya, kalau dampaknya ini sangat besar sekali, Pak Mastur ya. Ya pertama coba kita apa kupas item per item. Dampak yang terhadap yang utama itu terhadap individu itu sendiri ya kan ya. Nah dampak terhadap individu sendiri merusak kesehatan fisik dan mental, terus menurunkan kemampuan belajar dan bekerja, dan menimbulkan ketergantungan dan perubahan perilaku, mendorong seseorang menjauh dari keluarga dan lingkungan sosial yang sehat. Terus menghambat masa depan generasi muda itu sendiri, itu dampak yang pertama. Nah, dampak yang kedua itu terhadap keluarga. Tadi individu, ini sekarang keluarga. Nah, dampak terhadap keluarga ini, terhadap penyalahgunaan narkoba ini sering menimbulkan hilangnya kepercayaan, konflik rumah tangga, beban ekonomi, dan tekanan psikologis bagi anggota keluarga. Orang tua juga dapat mengalami kekhawatiran terhadap masa depan anaknya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dampak terhadap masyarakat. Iya kan, nah ini sudah mulai meluas nih. Karena ini apa topik hari ini kita angkat dampak terhadap masyarakat Bintan, maka kita coba fokuskan pada dampak terhadap pengaruh narkotika ini terhadap masyarakat Bintan itu kita sendiri. Nah, jika penyalahgunaan narkoba tidak dicegah dan ditangani secara serius, maka dampaknya dapat berupa meningkatkan masalah sosial, juga terganggunya keamanan dan ketertiban, munculnya tindak kriminal yang berkaitan dengan peredaran atau penggunaan narkoba, menurunnya produktivitas masyarakat, dan merusaknya hubungan sosial dan solidaritas warga, dan hilangnya potensi generasi muda yang seharusnya menjadi kekuatan pembangunan daerah. Nah, bagi daerah seperti Bintan yang memiliki aktivitas pariwisata, industri, perdagangan, dan mobilitas masyarakat yang tinggi, maka upaya pencegahan dan pengawasan terhadap peredaran narkoba menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat. Yang keempat, terhadap peran masyarakat terhadap hal tersebut, yaitu pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan aparat, dan beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, dari pihak keluarga ya harus membangun komunikasi terbuka dan pengawasan yang sehat terhadap anak-anak kita itu. Terus dari pihak sekolah juga kita tak peran dari sekolah itu supaya memperkuat pendidikan karakter, literasi bahaya narkoba, serta lingkungan pendidikan yang aman. Terus juga melibatkan tokoh agama dan masyarakat ya, supaya bisa memberikan pembinaan moral, kepedulian sosial, dan keteladanan. Dan ini juga kita ya minta juga peran dari pemuda supaya bisa mengisi waktu dengan kegiatan olahraga, organisasi, kreativitas, kewirausahaan, dan kegiatan positif lainnya. Nah, masyarakat tidak membiarkan lingkungan menjadi tempat berkembangnya peredaran narkoba dan melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada pihak yang berwenang. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama, ya kan? Ya. Jadi tidak hanya yang bersangkutan dan keluarganya, tetapi adalah melibatkan seluruh elemen masyarakat dan meminta kepedulian dari kita semua. Barangkali demikian, Pak Mastur.
1: Ya, sekarang yang menurut Pak Amran dapatkan datanya, bagaimana kondisi Bintan secara realnya tentang penyalahgunaan narkobanya?
0: Ya, alhamdulillah untuk saat ini memang kalau kita melihat di Bintan itu belum terlalu signifikan ya pengaruhnya, Pak Mastur. Tapi ini juga perlu kita memberikan satu ya pandangan dan pengetahuan terhadap generasi muda kita supaya ya tidak terjebak di dalam lingkaran narkotika atau narkoba itu tersendiri.
1: Ya, ya yang Pak Amran tahu bagaimana kondisi masyarakat Bintan dengan narkoba ini? Ada ya. Ada data yang bisa disampaikan?
0: Kalau data yang pasti saya belum belum memiliki ya, tetapi itu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kenapa tema ini kita angkat? Karena ini kita anggap sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama, khususnya untuk generasi muda, ya kan ya, supaya ya kita berharap generasi muda kita tidak terjebak di dalam hal tersebut, ya kan ya. Yang jelas kalau untuk kondisi di Bintan, alhamdulillah saat ini masih ya di batas aman, Pak Mastur.
1: Oh ya, alhamdulillah. Ya. Ya. Berdasarkan data yang dipunyai seperti itu, ya, kira-kira. Ya. Nah, di DPRD sendiri, ya, yang menangani masalah ini kan ada 3 komisi itu.
0: Iya, iya.
1: 1, 2, dan 3. Di ya, komisi ya. Mana tuh, Pak Amran?
0: Kalau komisi itu lebih pasnya itu di komisi 3 karena dampak sosial, ya kan? Ya.
1: Betul.
0: Iya. Ya. Nah, kenapa? Ini tema ini saya angkat dan saya ambil karena saya memandang ini merupakan ya tanggung jawab kita bersama gitu ya terhadap ya dampak dan pengaruh dari narkoba itu sendiri.
1: Jadi ada pandangan begini, Pak Amran. Jadi kan masyarakat ini adalah korban yang terpapar dengan narkoba.
0: Iya, iya.
1: Jadi begitu ada masalah maka yang diminta tanggung jawabnya bersama.
0: Ya,
1: tapi
0: ya.
1: Sewaktu yang menimbulkan masalah, itu kan bukan masyarakat. Nah, akar permasalahannya itu, ya, mereka memandang, ya, kenapa tidak diselesaikan? Sehingga begitu sudah jadi masalah di masyarakat, barulah mengajak masyarakat bersama. Ya, padahal akar permasalahannya itu, ya tidak di... Seperti beginilah, contoh. Sekarang, ya di iklan, papan iklan itu, ada reklame agar melaporkan pemakai rokok ilegal.
0: Yeah.
1: Padahal masalahnya kalau ditutup saja, kan rokok ilegal itu selesai.
0: Yeah.
1: Kena. Nah, saya khawatir ya begitu artinya secara logikanya, kenapa masyarakat yang dibebankan itu ada masalah, tapi pangkal permasalahan tidak diselesaikan. Bagaimana pandangan Pak Amran?
0: Iya, benar Pak. Iya. karena itu tadi Pak, iya. Karena ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama.
1: Setelah ya, terjadi
0: setelah
1: masalah.
0: Terjadi masalah.
1: Tapi begitu ya. Jaringan narkobanya, bagaimana Pak Amran melihat di Bintan jaringan narkobanya?
0: Ya.
1: Apakah sudah terselesaikan oleh yang pihak yang berwenang?
0: Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Mastur. Ya. Jadi terkait hal tersebut memang ya kita mengharapkan kerja semua dari kerja apa? Kerjasama yang baik dari kita semua, ya kan ya. Kalau ada terindikasi hal tersebut, ya maka ya jangan segan-segan kita melaporkan kepada pihak aparat yang berwenang, ya supaya ini akan apa tidak meluas kemana-mana dan tidak mempengaruhi dampaknya terhadap yang lain-lainnya gitu Pak ya.
1: Ya, jadi menurut pandangan atau pengalaman Pak Amran, ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan untuk menangani atau mengurangi paling tidak efek ya. Atau pengaruh dari penyalahgunaan narkoba ini?
0: Ya. Alhamdulillah kalau kita melihat pemerintah Kabupaten Bintan juga cukup serius terhadap hal ini, Pak Mastur ya. Dan kita juga berkolaborasi dengan pemerintah ya kan ya. Karena kita sebagai anggota dewan yang punya peran ya kan ya terhadap peran legislasi ya kan ya, terus budgeting atau controlling ya kan ya, pengawasannya. Jadi ini kita kolaborasi dengan pemerintah ya kan ya. Pertama kita menjalankan fungsi legislasi ini kita ada kaitan terhadap kita juga di DPRD Pak Mastur ya. Jadi fungsi legislasi ini anggota DPRD dapat mendorong pembentukan dan penyempurnaan peraturan daerah dan berkaitan dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.
1: Apa itu kira-kira peraturan yang dibuat?
0: Itu dalam bentuk ya katakanlah perda ya kan ya, itu untuk menguatkan ya supaya terutama untuk anak-anak sekolah kita lah gitu kan ya,
1: seperti?
0: Jangan sampai anak-anak kita ya terjerumus ke dalam hal tersebut ya kan ya.
1: Ada perda tentang narkoba ini kira-kira dari Bintannya?
0: Sampai saat ini belum, tapi insya Allah kalau sudah mengarahkan kondisi di lapangan yang memungkinkan itu mungkin akan kita buat. Tapi sampai saat ini seperti saya katakan tadi ya alhamdulillah Bintan masih di batas aman Pak Master ya.
1: Begitu ya.
0: Nah ya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, kita DPRD itu menjalankan fungsi anggaran ya kan ya. Nah, DPRD itu memiliki peran penting dalam pembahasan dan persetujuan APBD. Nah, anggota DPRD ini dapat mendorong alokasi anggaran untuk sosialisasi bahaya narkoba di sekolah dan masyarakat, dan ini sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan. Terus pendidikan penyuluhan bagi keluarga atau program pemberdayaan pemuda, kegiatan olahraga, seni dan kreativitas generasi muda, dan penguatan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, dan pelatihan bagi kader atau relawan anti narkoba, dan program pencegahan berbasis desa, kelurahan dan komunitas. Jadi alhamdulillah ini kita sudah ya terjalin kerjasama yang baik dengan eksekutif ya terhadap kita juga sudah memberikan penyuluhan, bimbingan dan mengadakan berbagai berbentuk kegiatan lah untuk memberikan pemahaman pada anak-anak kita, khususnya pada anak-anak sekolah kita.
1: Ya, itu sejak pemerintah. Dan untuk narkoba ini sendiri, kalau di pusat itu ada namanya BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Biasalah pusat itu kalau menangani suatu hal atau masalah itu kan membentuk badan nasional. Karena masalah gizi, badan gizi nasional, nanti badan pertahanan nasional. Ditangani secara nasional. Walaupun masalah daerah itu kadang spesifik. Ya, maaf, masalah tanahan banyak juga tak terselesaikan. Masalah gizi banyak juga tak selesaikan. Nah, masalah narkotika ini kira-kira BNN untuk di daerah itu ada lembaganya itu, Pak Amran?
0: Ada
1: di apa namanya?
0: BNN juga, Pak.
1: BNN Kabupaten Bintan gitu.
0: Jadi kalau ada terus seperti saya sampaikan tadi, kalau ada ya terindikasi peredaran narkoba, jadi ya bisa seluruh masyarakat itu yang melaporkan ke BNN.
1: Ya, BNN itu siapa anunya tuh? Personnya yang kelembagaan itu dibentuk
0: itu
1: siapa
0: dari,
1: saja?
0: Dari kepolisian.
1: Masih?
0: Kepolisian.
1: Ya, di pemerintahan dan DPRD sendiri tidak terlibat di dalam struktur itu?
0: Sementara yang saya tahu sih tidak.
1: Begitu ya. Jadi cukup dari kepolisian saja. Gitu ya. Jadi Badan kita, Narkotika Nasional tingkat kabupaten gitu.
0: Jadi kita support lah terhadap BNN di daerah yang ya alhamdulillah ya sudah begitu juga peduli terhadap ya hal ini gitu kan ya.
1: Oke. Baik para pendengar sekalian, itu sesi kedua kita dalam membicarakan tentang dampak negatif khusus khusus negatif tentunya karena pengaruh yang kita bicarakan ini yang negatifnya, positifnya nah maka disebut penyalahgunaan. Ya nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, bual-bual kita dengan Pak Amran setelah yang satu ini.
6: Pandawa Radio.
2: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Pendengar sekalian, mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan bual-bual kita dengan Bang Amran tentang dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Nah, Bang Amran, seseorang, ya, baik masyarakat atau pemuda atau anak-anak segala macamnya itu terpapar dengan narkoba ini, menurut Bang Amran apa faktornya, ya, sehingga kok bisa orang kena terpapar narkoba ini, kan apa nih kira-kira?
0: Ya, baik, terima kasih Pak Mastur. Ya. Ini penyebabnya banyak sebenarnya, ya, terutama ya ini yang bersangkutan ini juga butuh perhatian yang khusus dari orang tua, ya kan? Ya. Nah, kalau orang tua itu memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak, mengawasi dan peduli terhadap aktivitas anak, ya mudah-mudahan tidak sampai terjebak ke apa, ke dunia narkoba. Itu yang pertama. Dan satu hal juga yang patut kita waspadai, terkadang ini tanpa kita sadari pengaruh kawan bermain juga ini sangat sangat berpengaruh buat berbuat terhadap anak tersebut, gitu kan, ya. Yang awalnya ya dengan coba-coba, kadang-kadang ada kawan-kawan yang iseng, ya kan, ya ini coba, ini bagus, enak nih, dibilangkan, ya coba sekali aja gitu, ya. Nah, kalau makanya ya jangan pernah mencoba, ya kan, ya narkoba itu. Maka kalau berani mencoba, maka ya konsekuensinya akan menanggung akibatnya untuk selamanya, gitu.
1: Jadi kan itu kawan bermain, ya, artinya kawan bermain. Itu ya. Sudah terpapar narkoba. Nah, ya. Kawan yang pertama kali itu penyebabnya kenapa dia bisa kena itu? Ya. Itu jadi pertanyaan juga, kan?
0: Betul, betul. Iya,
1: ya. Dari mana kawan itu bisa terpapar narkoba?
0: Iya. Jadi ini banyak sekali penyebabnya, ya. Terus saya katakan tadi, ya ini makanya kita meminta kepedulian dari orang tua, ya kan, dari keluarga, ya supaya bisa mengawasi ya anak-anak. kita semua, ya kan? Yes. Dan insya Allah kita yakin kalau anak-anak itu kita berikan perhatian khusus, ya kan? Ya kita cari tahu, ya kan? Ya di mana tempat aktivitasnya, dengan siapa dia bermain, ya kan? Ya mudah-mudahan ya ini bisa menghindari daripada terjadi hal tersebut, gitu kan? Ya seperti yang saya katakan tadi, ya kan? Ya. Nah, ini memang rentetannya panjang, ya kan? Ya dari kawan ke kawan juga bisa jadi, gitu kan? Nah itu.
1: Jadi kawan yang pertama itu dari mana? Kira-kira?
0: Itu bisa jadi juga ya penyebabnya dari kawannya juga lagi, gitu kan? Kawan sepermainannya juga, gitu kan? Ya bisa jadi gitu, Pak. Ya.
1: Nah itu. Jadi artinya memang berarti narkoba itu beredarnya tanpa kontrol.
0: Iya.
1: Terpapar itu, kalau tidak ada kan tentu orang tidak terpapar, benar, dari mana benar. Kawan-kawan itu dapat,
0: iya,
1: kan?
0: Iya, benar. Iya.
1: Jadi ini kan kalau kita ambil judul nih bahwa ada penyalahgunaan narkoba, sebetulnya narkoba itu berarti boleh digunakan untuk hal-hal apa saja nih, Pak Amran?
0: Biasanya itu di dunia medis, tapi itu kan dengan dengan ukuran tertentu,
1: kontrol yang tertentu tepat oleh pihak tertentu.
0: Pihak tertentu, ya kan?
1: Jadi
0: itu biasanya kan, ya. Tetapi itu tidak boleh digunakan oleh masyarakat secara umum, gitu kan?
1: Ya. Ya. Begitu. Nah, bisa. Ya. Ini ada pertanyaan dari WA, dari TikTok ini. Nah, saya juga yang bertanya ini, ya. Ternyata sudah tanyakan dulu. Jadi pas juga ya satu ide. Nah, Pak Amran bisa tidak melihat, ini ada pemuda, katakanlah beberapa orang pemuda, dan di antara itu ada yang terkena narkoba. Apa ciri-cirinya mereka yang terpapar narkoba ini?
0: Kalau ciri-cirinya tuh banyak sekali, Pak Mas Surya. Itu salah satu di antaranya kita melihat ada terjadi kelainan terhadap perilaku, ya kan ya, terhadap perilaku beliau. Ya seperti terkadang kalau dia bicara itu ya ngawur, ya kan ya.
1: Oh, ya bicaranya dan, ngawur.
0: Ngawur ya. Terus kalau untuk di tingkat pelajar dia agak apa susah untuk berkonsentrasi untuk belajar.
1: Susah konsentrasi.
0: Ya, itu salah satu.
1: Suka menerawang pikiran, menghayal.
0: Iya benar.
1: Apa itu karena mereka sedang jatuh cinta?
0: Iya iya.
1: Jadi salah satu bedanya itu ya.
0: Iya.
1: Jadi ngawur satu, bicaranya, sukar konsentrasi.
0: Iya iya.
1: Dan secara fisik yang nampak apa?
0: Secara fisik itu kelihatan dari apa? Itu dari matanya tak bisa dibohongi, Pak. Ya.
1: Oh, dari
0: itu
1: mata.
0: Kalau ya, ya, kalau mata sudah terindikasi narkoba, itu tidak bisa dibohongi. Itu kelihatan, Pak. Kelihatan, ya. Ya, kelihatan dari mata.
1: Dari mata turun ke hati,
0: ya. Ya, turun ke hati. Terus dari apa? Dari fisiknya juga kelihatan, ya kan, kelihatan, ya.
1: Nah, ini juga ada pertanyaan dari Muhammad, apa nih namanya? Zamran, apa saja jenis narkoba yang sering disalahgunakan itu, Zamran? Ya, apa tuh?
0: Kalau jenis narkoba ini banyak sekali nih, Pak. Ya, banyak sekali, ya kan? Ya.
1: Dan bentuknya banyak. Apa saja? Ya. Bentuknya dan jenisnya seperti apa narkoba? Ya.
0: Jadi narkoba ini yang saya tahu ini banyak sekali, Pak, ya. Seperti dari berbentuk cairan atau berbentuk apa kayak tepung gitu kan, ya. Atau bentuk kapsul bermacam-macam, Pak, ya.
1: Ya, yang sering di tengah masyarakat nih yang saat ini,
0: ya.
1: Seperti apa?
0: Kalau yang sering itu kita lihat itu ada yang berbentuk serbuk dan ada yang berbentuk kapsul gitu, Pak.
1: Iya.
0: Iya, itu.
1: Seperti tepung itu ya?
0: Iya, seperti tepung. Terus ada juga yang berbentuk kapsul gitu, kayak kapsul kayak obat gitu kan. Ya, padahal itu juga ya ada yang jenis narkoba yang berbentuk seperti itu.
1: Ya. Gitu. Ya, terakhir nih, Pak Amran.
0: Iya. Ya.
1: Apa pesan Pak Amran terhadap masyarakat berkaitan dengan narkoba ini?
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Mastur. Ya. Nah, pesan akhir saya buat seluruh masyarakat kita, khusus masyarakat Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Narkoba ini tidak hanya merusak orang yang menggunakannya saja, tetapi narkoba dapat merusak keluarga, mengganggu ketentraman masyarakat, menghambat pembangunan, dan mengancam masa depan generasi muda itu sendiri. Nah, karena itu, perang terhadap narkoba ini bukan sekedar tugas aparat penegak hukum,

0: tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, untuk itu mari kita jaga Bintan bukan hanya sebagai daerah yang maju secara ekonomi dan pariwisata, tetapi juga sebagai daerah yang sehat, aman, religius, dan mampu melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Barangkali demikian, Pak Mastur.
1: Ya. Ya, terima kasih Pak Amran. Demikian tadi ya kata penutup dari Pak Amran terhadap para generasi muda, terutama agar menghindari narkoba, karena begitu daya rusak narkoba ini luar biasa ya. 1 ton bisa menghancurkan 6 juta. Nah, Hitler juga kabarnya membunuh 6 juta manusia dengan kejamannya oleh seorang Hitler. Betul. Ya, dengan bala tentaranya. Ini cukup dengan satu orang saja. Melepaskan 1 ton narkoba sama dengan dilakukan oleh Hitler. Tapi lebih bahaya narkoba karena dia menjalar terus ya. Dan seperti tadi, kawan mainnya mengajak kawan main, itu efek dominonya. Kalau Hitler membunuh 6 juta orang, selesai pada saat itu. Hitler mati, tidak lagi terbunuh. Tapi orang yang membawa narkoba ini mati, terus jaringan itu menyebar dan merusak hanya bangsa, sebuah bangsa. Demikian tadi para pendengar sekalian, pesan penutup dari Bang Amran, semoga negeri kita terbebas dari salah satu penyakit bangsa yang sangat berbahaya, yakni narkoba. Sampai berjumpa, terima kasih Bang Amran, sampai berjumpa.
0: Sama-sama,
1: di waktu dan kesempatan. Ya, begitu juga kepada para kru Pandawa, terima kasih atas partisipasinya. Demikian saja para pendengar sekalian, perjumpaan kita di Sudut Mata Kilasan ke-47. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra Pandawa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan dalam Sudut Mata pagi hari ini. Dari pembahasan bersama Haji Amran SIP, kita belajar bahwa persoalan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tentang mereka yang menjadi korban, tetapi juga tentang keluarga, lingkungan, dan masa depan generasi kita. Karena itu, kepedulian, edukasi, serta peran bersama menjadi langkah penting untuk mencegah agar semakin banyak masyarakat yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini dapat menjadi pengingat sekaligus membuka kesadaran kita semua untuk bersama-sama menjaga keluarga dan lingkungan dari bahaya narkoba. Terima kasih kepada Haji Amran SIP atas waktu, pandangan, dan pesan yang telah dibagikan kepada kita semua. Saya dan sahabat saya, Mastur Taher, pamit dari Sudut Mata. Tetaplah menjadi bagian dari keluarga besar 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Kinang. Sampai bertemu kembali di Sudut Mata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pandawa Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada, bertemu lagi. Kali ini saya bersama dengan Bu Laila dalam acara berhibur kita, acara pantun yang kita beri nama Watan Serumpun. Wadah tuan dan puan bersembang ceria, bersembang seru santai melalui pantun. Para pendengar sekalian, acara ini ditaja atas kerjasama antara Pilko Multimedia dan Topnet. Dan para pendengar dapat berpartisipasi dalam acara ini melalui pertama WA 0811-777-1039, kemudian Instagram @pandawaradio dan X Pandawa Radio, serta live streaming di www.pandawafm.com. Dan untuk kali ini pada Watan Serumpun yang sembang ke-6 ini, kita selain di Facebook juga berkontribusi, beracara di TikTok melalui TikTok Pandawa Radio ya. Para pendengar sekalian, terutama para kaula muda dan ibu-ibu yang hobi dan mau bersembang bersama kami Bu Laila dan saya Mas Tur Tahir, silakan untuk berpartisipasi melalui TikTok yang barangkali lebih mudah daripada yang lain. Tapi di channel yang lain pun kami akan menanggapi dan melayani Bapak dan Ibu sekalian, tuan dan puan semuanya. Baik Bu Laila, silakan menyapa para pendengar.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, pakci-pakci, Pak Long, Pak Nge, makci, Manda, semua kakak adik yang hari ini sedang sibuk mungkin, ada yang di dapur, ada di tempat kerja, mungkin ada pula yang sedang santai-santai ya Pak Mastur.
0: Yeah.
1: Hendak membeli si buah sukun. Sukun yang ada di Batu Lima. Mari kita bersama Watan Serumpun untuk bersembang pantun bersama-sama.
0: Iya, itu tadi pembuka dari Bu Laila untuk menyapa para pendengar. Tapi kurang tadi Bu Laila. Kalau yeah. Pak Ci, Mak Ci, ada Pak Long, ada Malung, kan sulung. Kalau yang bungsu,
1: Pak Ucung,
0: Pak Ucung dan Pak Ucung. Kalau yang tengah, Pak Ngah, Mangga. Kalau yang panjang, yang pendek,
1: Panda.
0: Kalau yang panjang,
1: panjang.
0: Ada juga Pak Malang, Pak Alang.
1: Iya betul. Mak Hitam, Pak Hitam, putih-putih. Kau nak sebut semua banyak sangat tadi, jadi perwakilan aja.
0: Okay. Nanti satu saat kita sebut tu semua.
1: Iya. Lagipun kalau Melayu ni, Pak Cik, Mak Cik tu dah mewakili semua.
0: Mewakili semua.
1: Sebenarnya, ya.
0: Yeah.
1: Dianggap berata sama. Tapi kita punya panggilan yang lebih rinci lagi.
0: Pak Cik, Mak Cik, tuan dan puan lebih terhormat.
1: Betul.
0: Sekalian untuk berpartisipasi. Nah, sebelum kita minta para pendengar kita untuk berpantun, menjual atau membeli pantunnya, apa nih, ada pantun klasik yang ingin kita sampaikan?
1: Sebenarnya pantun klasik itu dah umum juga dipakai ya Pak Mastur, dan biasa-biasa. Misalnya, kalau tuan pergi ke hulu, itu kita tengok betul-betul kata-katanya itu empat kata ya. Kalau tuan pergi ke hulu.
0: Dalam satu kalimat empat kata ya. Kalau tuan pergi ke hulu,
1: petikkan saya bunga kemboja. Kan itu empat kata juga ya. Kalau kita nak ambil yang klasik tu, sebab ini ada di lagu-lagu ni, lagu Gundaram Biwa ni ada ni. Kalau tuan pergi dahulu, nantikan saya di pintu surga. Nah,
0: gitu.
1: Di sini kita tengok empat kata, empat kata semua. Jadi indah terdengarnya ya. Ya, apa, kalau tuan pergi ke hulu, petikkan saya bunga kemboja. Mudah kan kita tengok sampirannya. Yang isinya, kalau tuan pergi dahulu, mungkin entah perginya mati, sebab di akhirnya itu ada nantikan saya di pintu surga.
0: Itu memang bermakna dipanggil oleh Yang Maha Kuasa lah, pergi meninggalkan dunia ini.
1: Iya.
0: Tapi yang menarik saya adalah bahwa menunjukkan bahwa di masyarakat Melayu ini kehidupannya itu antar hutan, gunung dan sungai.
1: Betul.
0: Maka
1: betul.
0: Ada hilir, ada hulu.
1: Iya betul.
0: Jadi
1: betul,
0: orang hilir ini mungkin bunga kamboja itu tidak tumbuh. Jadi dia berpesan lah, kalau pergi ke hulu, petikkan saya bunga kamboja. Artinya itulah oleh-oleh yang apa membuat orang
1: senang.
0: Senang gitu ya. Nah, jadi kalau Tuhan mati dahulu, tunggukan apa
1: nantikan saya
0: di pintu surga. Artinya memang pertama matinya itu secara wajar dipanggil oleh Yang Maha Kuasa.
1: Iya betul.
0: Kedua memang optimis bahwa memang sama-sama masuk surga karena yakin bahwa inna dina indallahil Islam. Agama sisi Allah itu Islam, maka Allah akan memberikan surga bagi orang yang memang yakin dan percaya pada Dia.
1: Iya.
0: Ya, itu anunya apa?
1: Dan husnul khotimah kan.
0: Itu kesan yang kita ambil dari pantun itu bahwa itulah dekatnya antara
1: Melayu,
0: alam
1: budaya.
0: Islam dan budaya. Daripada ada saya mendengar lagu dulu lah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Lagu ini macam pesimis lah. Haruskah terjadi? Mengapa terjadi kepada diriku? Haruskah ku pergi meninggalkan dunia agar
1: mengapa
0: dapat berjumpa?
1: Terjadi? Ya, itu mungkin ya.
0: Nah itu terkesan bahwa yang bersangkutan itu ingin bunuh diri kan gitu. Mengapa terjadi kepada diriku? Kau pergi, cuman Tuhan. Dan haruskah aku pergi meninggalkan dunia untuk berjumpa denganmu? Itu kan kesannya, kematiannya bukanlah yang normal. Nah, itu yang tidak ini.
1: Pesimis ya.
0: Kalau tidak, diartikan semacam itu,
1: tapi tidak begitu. Menerima takdir. Dan itu juga kita harapkan tidak ditiru oleh generasi kita, karena akan berpengaruh pada jiwa mereka juga. Jadi boleh ya seseorang bersedih, tapi dalam keadaan yang wajar.
0: Nah,
1: jadi memang pengaruh betul nih Pak.
0: Lagu itu memang pengaruh terhadap jiwa anak muda. Jadi kalau pantun tadi itu memang mengatakan bahwa kalau Tuhan pergi dahulu, artinya kita terimalah takdir.
1: Memang
0: pergi,
1: sudah lumrah ya.
0: Lumrah. Nantikan saya di pintu. Di pintu
1: jadi
0: surga.
1: Ada harapan yang lebih mulia.
0: Lebih mulia, begitu.
1: Surga. Jadi artinya yang pergi membawa kebaikan, yang tinggal pula menerima
0: kebaikan.
1: Menerima dengan lapang hati dan tetap berbuat kebaikan, tidak sampai nak bunuh diri pula kan.
0: Dan yakin akan bertemu nanti di akhirat. Nah, begitu. Itu pantun yang didendangkan dalam sebuah lagu.
1: Entah untuk sahabat ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Rindam Jiwa ada.
0: Ya macam mana lagunya?
1: Macam mana? Kalau Tuhan pergi dulu.
0: Nanti si anu apa tayangkan lagu tuh ya. Kita dengarkan nanti di setelah season ini. Ya, jadi itu lagunya. Nah, itu pantun yang
1: klasik
0: ada yang
1: ya.
0: Masuk, ada klasik. Ada yang masuk. Kalau tadi kita masih bincang. Nah, kemudian ya antara sampiran dengan isi atau pembayang dan maksud itu. Sampiran itu memang dua kalimat. Kalau Tuhan pergi ke hulu, apa petikkan saya bunga kemboja. Antara kalimat pertama dan kedua itu ada sambungannya. Artinya ada hubungan. Kalau petik bunga kemboja itu kalau pergi ke hulu. Jadi kalau tidak, artinya tidaklah terlepas. Artinya. Nah, sebab kadang-kadang ada pepantun hanya ngambil ujungnya saja yang sama, rimanya, tapi hubungan antar satu kalimat satu dan dua itu tidak ada hubungannya. Ya, umpamanya kalau Tuhan pergi ke dahulu,
1: pergi ke pagi,
0: pergi ke toko naik sepeda, kan memang kena dahnya tuh, tapi kan tidak ada hubungannya. Ke hulu dan pergi ke toko. Tapi kalau nak nyambung pun, kalau Tuhan pergi ke hulu, kalau tak bisa berenang naik sepeda, ada juga hubungannya, kan gitu. Nah, itu dah indahnya pantun klasik itu. Dia ada hubungan yang tersirat ya antara satu kalimat dan kalimat yang lain. Bahkan sebetulnya ada hubungan tersirat antara pembayang atau sampiran isi itu. Nah, walaupun itu jarang dapat dicerna ya. Itu kelebihan dari pantun klasik yang merupakan warisan orang-orang tua kita dulu. Sudah ada yang mau merespon? Belum, ya. Cuman boleh lah, masih ada yang sampaikan. Saya
1: ya, kita terima ada yang masuk nampaknya. Oke, silakan.
0: Live ya? Melalui WA. Telepon. Silakan.
1: Halo? Halo? Ya, silakan perkenalkan diri. Siap berpantun?
2: Melata.
0: Siap berkenal dulu?
2: Assalamualaikum, Mulyanya Kade. Saya sembah pembuka jarak.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Fatika Faralisti.
1: Iya.
2: Alamat rumah saya Jalan Sultan Mahmud Gang 45 025. Sekolah saya adalah di SMP Negeri 10 Tanjung Pinang dari kelas 71.
1: Oh iya.
0: Bu Laila.
1: Ya. Silakan Fatika masih nih. Fatika nih suka nih pantun. Ada pantun ya. Fatika, Nak? Silakan.
2: Bunga selasih di atas tuala. Anak merbang di pohon nara. Hendak bertanya pada yang mulia, apa makna hidup yang bergembira?
1: Oh, apa makna hidup gembira? Itu aja, Fatika.
0: Masih ada lagi?
2: Ya.
1: Masih ada?
0: Tiba Laila ingat pantunnya tuh.
1: Ada pantun lagi?
2: Tak ada.
1: Oh, tak ada. Terima kasih. Nah, nanti kita bincang-bincang jawab.
0: Apa tadi pantunnya Bu Laila?
1: Pantun dia hendak bertanya katanya pada yang mulia, apa makna hidup bergembira.
0: Saya nak nyampaikan pantun dari anu deh.
1: Yes, sama. Ya, terima kasih ya Fatika. Siap ditunggu balasannya.
0: Tapi dia dengar. Dengar lah.
1: Ya, mungkin kena sudah. Ya, okey.
0: Okey, dia ada juga pantun yang mirip-mirip nih dari Pak Nasir kita nih.
1: Oh.
0: Di mana dekat kuburan tuh?
1: Batu Hitam.
0: Batu Hitam. Beliau ini sekarang jadi RT kabarnya. Nih, pantunnya menjadi timbul si anak dara di bawah sarang burung tempul.
1: Yeah.
0: Ada pula timba itu di bawah sarang burung pula timba apa. Salam sembah pembuka bicara. Yeah. Selamat datang untuk semua. Oh ni. Ini pantun.
1: Selamat datang
0: protokol
1: nih.
0: Ini biasanya. Kalau protokol mau acara memang gitu ya. Ini mirip-mirip lah. Jadi ada lagi nih yang mirip juga nih. Awal bermula dengan bismillah. Syukur hanya kepada Allah. Selawat Nabi pada Rasulullah. Semoga acara mendapat berkah.
1: Amin.
0: Memang membawa acara nih. Pak Dolah pergi ke Pekan. Ke Pekan pergi membeli duku. Awal jumpa kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana pergi dia? Duku dengan tu.
0: Pergi ke Pekan bawa duku. Tapi kami ujung aja.
1: Tapi tu dengan
0: Adalah sikit kan. Kadang-kadang hal ini
1: takut tersalah ketik.
0: Hal ini kadang-kadang tak dianggap keberadaannya, diluluhkan. Kadang patah jadi A juga ujungnya.
1: Sudah jadi sudah.
0: Itu. Macam mana tadi?
1: Silakan siapa yang nak jawab dulu. Apa pendengar kita ada yang mau jawab pantun dari Patika? Sebelumnya bolehlah kita cuba jawab Pak. Apa cuba. Pak Masur pertanyaan Patika tadi?
0: Macam mana tadi pantun?
1: Apa maknanya hidup gembira?
0: Cuba ulang kan.
1: Saya tak dapat ulang lagi, cuma saya merekam isinya saja. Bahawa hendak bertanya pada yang mulia. Itu
0: tapi
1: yang saya tanya.
0: Tapi menariknya tadi. Sampirannya tu.
1: Ada pohon ara.
0: Macam apa tadi?
1: Saya dengar bunga selasih di atas tuala.
0: Tuala
1: itu handuk kan?
0: Handuk.
1: Kemudian ada burung juga tak? Merbah di atas pohon-pohon ara.
0: Pohon
1: ara lah.
0: Pohon ara.
1: Kebetulan dia Tanjung Unggat. Ingat saya Tanjung Unggat tu di ujung tu ada pokok kayu ara tu. Tak tahu kalau sekarang ya. Jadi hendak bertanya pada yang mulia apa makna hidup bergembira.
0: Ya. Sebetulnya secara teori hidup gembira itu memang kalau nak gembira maka jangan ada sedih. Itu hilangkan suka
1: dan lara.
0: Tapi untuk sampai kepada gembira itulah maka kita perlu berada di jalan yang benar, menghormati orang lain. Jadi pantunnya kira-kira apa tadi? Bunga selasih di atas tuala. Apa pula bunga selasih di atas handuk.
1: Manalah tahu orang ni sambil pergi mandi ke zaman dulu. Singgah pula mungkin dekat pokok selasih.
0: Terus tadi apa yang di atas kayu ara?
1: Tak dapat dengar, tak dapat nangkap saya tadi. Pokoknya ada yang di atas ada di pohon aga.
0: Oh gitu. Saya begini aja lah pantunnya. menjemur tuala di atas pare. Gitu lah, menjemur tuala di atas pare. Menjemur tuala di atas pare. Apa? Menjemur apa tadi? Menjemur tuala di atas pare.
1: Sampai
0: mandi
1: situ.
0: Mandi di sungai bersama-sama. Nah, gitu. Kalau ingin hidup gembira, hormati orang tua, sayangi sesama.
1: Masya Allah. Kalau gitu saya nak cuba jawab jugalah. Tadi jemur tuala ya Pak jemur tuala di atas pare. Tuala pula jangan dijual. Orang jemur jangan dijual. Kalaupun nak tahu makna hidup gembira, banyakkan syukur, banyakkan amal. Jadi insya Allah kalau banyak bersyukur, banyak nikmat sehingga lapang hati menerima semua. Bagaimana selanjutnya kita? Itu dulu, mana tahu nanti ada pendengar kita yang akan menjawab juga, membeli pantun dari ananda kita Fatika ini. Mana tahu kawan-kawannya juga diajak bersama mendengarkan siaran kita ini.
0: Jadi Fatika ini nampaknya setiap kita tayang, dia selalu menyampaikan pantun.
1: Bagaimana ada yang
0: ada
1: ingin
0: lagi
1: bergabung?
0: Sila. Ha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasid Gazam dari Tanjung Enggat. Saya mau jawab pantun Fatika.
1: Ada yang nak jawab nih.
3: Nampak tinggi di kayu aras. Daunnya rindang, jangan ditebang. Adapun makna hidup gembira, hati tenang, pikiran lapang.
1: Ini sama. Okay, terima kasih. Ini siapa tadi? Rasid ya.
0: Rasid di Tanjung Unggat. Dia nampak tinggi si pohon ara. Daunnya rindang, jangan ditebang. Memang jangan tebang lah. Rindang itu bagus untuk berteduh.
1: Jadi, Mas, kemudian?
0: Nah, tadi apa isinya?
1: Hidup gembira. Adapun makna hidup gembira. Hati tenang, pikiran lapang.
0: Hati tenang, pikiran lapang.
1: Yang dari Rashid tadi ya.
0: Nah, kalau saya begini, sebelum ada yang lain belum. Nah, jadi nampak tinggi pohon ara. Daunnya rindang, jangan ditebang. Adapun ciri hidup gembira, hati tenang, pikiran lapang dan banyak uang. Gitu.
1: Amin ya rabbal alamin. Macam mana Pak Mas, sudah beberapa menit berlalu, apa kita
0: berehat dulu?
1: Berehat dulu sambil menunggu pemantun berikutnya.
0: Kita janji tadi dengarkan lagu Gurindam Jiwa. Yang tadi Bu Laila nyampaikan pantunnya. Sila. Ya, Uta ya. Saya kata.

sering buffering pas nonton film, atau internet putus nyambung saat kerja. Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja.

0: kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet, tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: sekarang.
1: Ya. Oke, kita lanjutkan para pendengar sekalian. Acara Watan Serumpun kita pada sembang yang ke-6 ya. Saya Master Tai bersama Bu Laila siap melayani saudara-saudara tua dan puan sekalian untuk bersembang ceria, seru, berbalas pantun di acara ini. Baik. Sebelum kita lanjut ke berpantun, tadi memang lagu apa Gurindam Jiwa itu begitu menarik. Nanti kita akan coba pada sembang berikutnya untuk membahas pantunnya satu persatu ya. Tadi kan baru satu aja. Nah, pantun ya. Yang lain tuh nampaknya memang cocoklah namanya Gurindam Jiwa itu. Nah, ini tadi ada pantun yang masuk.
2: Sila yang pertama dari saudara kita Cik Rahmat di Tanjung Uban.
1: Lewat apa tuh masuknya tuh?
2: TikTok tadi ya. WhatsApp. Kami silakan Pak Masur untuk baca dan jawab.
1: Bu Laila, saya belum dapat lagi, silakanlah.
2: Saya baca ya. Okey, Cik Rahmat, mudah-mudahan dengar. Dayung perahu tujuh haluan membawa rokok bersama rempah. Kalau ilmu tidak diamalkan, ibarat pokok tidak berbuah.
1: Tapi begini pula, yang dimaksud pokok itu tentu pokok yang ada buahnya.
2: Iya,
1: memang
2: pokok yang biasa berbuah.
1: Tapi tidak ada buahnya. Tapi kalau pokok yang maksudnya pokok bunga, memang tak ada berbuah kan? Memang bukan buah itu yang diharapkan, tapi bunganya, wangi dan warnanya itu. Jadi mana pantunnya tadi? Apa?
2: Dayung perahu tujuh haluan membawa rokok bersama rempah. Kalau ilmu tidak diamalkan, ibarat pokok tidak berbuah.
1: Oh, dayung perahu tujuh sama tujuh haluan. Membawa rokok. Ngapa bawa rokok ni?
2: Enggak samakan dengan pokok mungkin?
1: Oh iya, bawa rokok bersama rempah. Jadi rokok bawa rempah ini maksudnya lawannya rokok itu rempah.
2: Di dalam perahu tu ada rokok, ada rempah.
1: Oh, mau pakai perahu nih, mau rokok. Rokoknya jangan rokok ilegal.
2: Jangan ilegal.
1: Iya. Kalau ilmu tidak diamalkan, ibarat pokok tidak berbuah. Ya memang betul lah itu. Kalau tidak diamalkan, ibarat pokok tidak berbuah. Memang ini dia

0: Honda ini memang pas anu dia kalau ditengokkan dari kata-katanya yang dari segi pantun ilmu kan tu jadi perahu larinya ke ilmu kan pasangan dia ya. Kemudian haluan kan tadi ya an ya sangat bagus pantun dia. Cuma ya untuk samakan pokok tadi dia ambil rokok. Tapi mudah-mudahan dia ni tidak merokok maksudnya.
1: Tak merokok lah.
0: Kebetulan cuma aja di perahu tu ada orang takut rokok.
1: Semoga cuma dipantun sajalah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi mungkin untuk cari padanan pokok itu ya. Ya, kalau naik ini tadi membawa rokok bersama rempah. Membawa rokok bersama dayung perahu tujuh haluan, membawa rokok bersama rempah. Kalau ilmu tidak diamalkan, ibarat pokok tidak berbuah.
0: Tidak dikerat dahan delima. Hinggap pula burung terkukur. Pantun Cik Rahmat dah kami terima. Kami mohon dijawab oleh Pak Mastur.
1: Saya jawab. Gitu. Nah, saya jawabnya begini, membawa rokok bersama rempah. Membawa rokok bersama rempah. Di waktu pagi ini hubungannya kurangannya juga. Membawa rokok bersama rempah di waktu pagi berjalan-jalan. Oh bukan, membawa rokok bersama rempah. Dari pagi sampai ke siang. Kalaulah pokok tidak berbuah, ambil ke gaji, silakan tebang.
0: Nah, itu jawaban dari Pak Mastur ya.
1: Jawab pokoknya aja, bukan ilmunya. Kalau ilmunya memang harus diamalkan.
0: Jadi saya nak tambah juga, makan ketupat di akhir pekan. Lawannya pula gulai berempah. Gulai berempah ya Pak, biasanya ada sambal nio nih kalau kita kampung. Saya ulang ya. Makan ketupat di akhir pekan. Lawannya pula gulai berempah. Ilmu didapat harus diamalkan supaya kita mendapat berkah. Itu kita harapkan ya. Makanya tidak berbuah itu bisa jadi ibaratnya tidak berkah lah ya. Tak ada hasilnya, tak ada wujudnya ketika ilmu itu tidak diamalkan. Terima kasih Cik Rahmat yang sudah mengingatkan kita semua untuk mengamalkan segala ilmu.
1: Tapi saya nak nyampaikan bahwa tahun ini musim ini durian bukan main banyaknya, baik di Dai, di Dabuk, melimpah-limpah.
0: Iya, di daerah lain juga.
1: Tahun inilah, tahun yang lalu itu tampaknya kurang. Tahun ini luar biasa melimpah. Artinya memang kita harus meningkatkan kesyukuran ya gitu, karena Allah ternyata sudah mulai
0: sudah mengingatkan
1: kita bahwa kalau dia mau untuk menahan rezeki itu mudah saja. Kalau dia ingin memberikan mudah saja. Begitu termasuklah melewat pokok yang berbuah itu. Tapi mudah-mudahan pokok Pak Rahmat ini berbuah duriannya.
0: Amin.
1: Dan tak perlulah bawa rokok. Makan durian aja gitu.
0: Bagaimana kita lanjutkan pantun yang berikutnya? Pantun berikutnya juga dikirimkan oleh saudara kita ini dari Mawar ya, tentu Mawar ini perempuan ya.
1: Mana
0: biasanya
1: ya?
0: Di Batu 10. Saya bacakan. Naik sepeda ke Kota Batam. Ya Allah, jauhnya. Mampir sebentar membeli ayam. Busuklah ayam. Ayam goreng lah ni.
1: Maksudnya naik sepeda di Batam ya. Dari Batam ke Batam lah.
0: Bukan
1: dari Pinang ke Batam.
0: Iya, saya salah sangka pula ya. Kamu bilang rindu tiap malam. Masya Allah. Pas diajak ketemu malah menghilang. Apa Pak Mastur ini ada janji nih dengan Mawar nih.
1: Mawar tentulah dengan sohib dia.
0: Dengan kawan dia bisa jadi ya.
1: Besti dia lah ni.
0: Saudara dia juga. Jadi kamu bila rindu tiap malam diajak ketemu malah menghilang.
1: Tapi ini kalau kita tengok dari sisi anu, coba anu mulailah cermatian antara pembayang dan maksud. Coba
0: ayam
1: dengan
0: Batam dengan malam ya. Ayam dengan menghilang.
1: Itu kenapa?
0: Ini mungkin dalam mengetik ini mungkin terburu-buru ya. Tapi insyaallah sudah mau berpantun kita senang hati ya. Sehingga dengan selalu berlatih mudah-mudahan Bu Mawar ini makin terampil dalam berpantun ya.
1: Mungkin naik sepeda ke Kota Batam ini, yang dibeli ini bukan ayam, tapi mungkin apa yang ujungnya
0: udang ya, ke?
1: Iya, mampir sebentar membeli udang.
0: Iya.
1: Kamu bilang rindu tiap malam, pas diajak ketemu malah menghilang.
0: Iya.
1: Gitu. Iya. Ya, jadi macam mana Bu Lela?
0: Saya coba jawab ya Bu Mawar ya. Di waktu pagi, di waktu pagi membeli jamu. Jamu beli-beli. Jamu dibeli memakai balang, tahu balang Pak? Botol ya. Nah, di waktu pagi membeli jamu, jamu dibeli memakai balang. Jadi di dalam botol tuh diisi jamu. Kan ada jual jamu.
1: Ada balang itu.
0: Nah, jangan mudah janji ketemu entah-entah dengan si hidung belang. Iya, manalah tahu ya. Jadi hati-hati Bu Mawar, kalau orang memang yang punya hubungan dekat, saudara dan sebagainya ketemu, ya dia akan ketemu dengan baik-baik. Tapi kalau orang-orang yang memain-mainkan, mempermainkan orang tertentu, dia janji-janji, tahu-tahu menghilang.
1: Tapi kalau hidung belang takkan mau menghilang deh, malah dia dulu deh yang datang deh.
0: Jadi daripada kita berjumpa dengan dia, bebek tu saya berjumpa kan?
1: Nah,
0: salah-salah berjanji kan?
1: Bukan, dia mungkin ada masalah lain lah. Entah sepedanya rusak. Tadi kan ke Batam pakai sepeda.
0: Betul, baik sangka ya, bukan dia menghilang.
1: Ke Batam tadi naik sepeda.
0: Tahu lah kalau dia punya ilmu penggelap ya.
1: Beli udang tu sepedanya rusak mungkin, jadi malam-malam tu tak saya jumpa. Saya nak balas pantunnya.
0: Iya sila.
1: Jadi naik sepeda ke Kota Batam, di pinggir jalan harus berhati-hati. Hendak berjalan, naik sepeda ke Kota Batam, di tengah jalan berhati-hati. Memanglah rindu tiap malam, tapi lewat mimpi sudah terobati. Begitu.
0: Oh, begitu. Jadi supaya dapat mimpi itu macam mana pula Pak Mansur?
1: Nah, itulah bayang naik sepedanya tuh.
0: Jadi ada pula kalau lagu yang dulu, tepuk bantal panggil semangat agar bertemu di dalam mimpi. Jadi tepuk bantal katanya kalau nak dapat bertemu. Saya tak pernah cuba pula.
1: Oh, memang betul gitu ya?
0: Saya tak pernah cuba, cuma itu dengar lagu je Pak.
1: Tapi
0: lagu,
1: itu lagu, memang lagu. Pernah saya dengar.
0: Oh, saya kan pernah cuba tadi.
1: Lupa saya pernah cuba atau tidak.
0: Malam Bapak dan Pak Master boleh cuba ya.
1: Kalau salah saya pernah cuba tu.
0: Saya pernah cuba.
1: Saya tepuk bantal.
0: Tak tahu bertabur ke kabur ya.
1: Lupa saya ada mimpi cuma tak mimpi apa.
0: Ya, terima kasih ya
1: Mawar tadi ya.
0: Cik Mawar ya, jangan jangan
1: kita senantiasa menantikan.
0: Iya betul, kami tunggu pantunnya.
1: Walaupun sekarang naik sepeda, nanti mungkin sudah naik speed ke Batam kan?
0: Amin, Pak Alamin. Selanjutnya kita langsung saja pada pantun Cik Ahmad nih dari Batam.
1: Aduh, Pak Cik Ahmad nih. Mana pantunnya?
0: Sebelum Cik Ahmad nih ada yang dah masuk dulu. Bu Eka ya, dari Tanjung Uban nih. Nah, saya bacakan. Ini dari saya Eka dari Tanjung Uban nak beri satu pantun buat mitra Pandawa semua yang sedang nonton di TikTok.
1: Atau kira ada yang nak balas pantun-pantun tadi tak?
0: Ya, kita sambil menunggu ya. Silakan yang nak balas
1: kita
0: tunggu.
1: Balasnya.
0: Betul, maka kita ingin ada interaksi sesama pendengar ya. Pagi hari minum jamu. Duduk santai di atas batu. Hormati orang tua nih, orang tua dan gurumu, agar hidup penuh ilmu. Jadi ini bisa jadi peringatan juga, pesan untuk semua. Hormati orang tua dan gurumu agar hidup penuh ilmu. Jadi artinya kalau kita menghormati guru, menghormati orang tua, ilmu yang diberikan, nasihat yang diberikan itu akan menjadi ilmu untuk hidup kita.
1: Jadi dia secara bahasanya minum jamu, tapi ngapa pula di atas batu?
0: Ya mungkin
1: rumahnya tu.
0: Iya, bisa jadi mungkin dekat pantai ada batu-batu, dia bisa duduk. Kadang-kadang ada juga orang kadang membuat tempat duduk. Ini memang batu tu yang dipakai dia di apa ya? Yang dioles dengan apalah?
1: Jadi sampiran tu satu kali yang pertama dan kedua tu ada hubungan kan, minum jamu.
0: Iya. Walaupun kan, sajaknya AA nih. Batu, atas minum jamu ya, kemudian atas batu. Ya, tapi kan berasal-asal ya.
1: Tapi nasihatnya bagus.
0: Iya.
1: Jadi hormati orang tua dan gurumu
0: agar hidup penuh ilmu.
1: Iya.

0: ilmunya itu akan berguna.
1: Ya, hormati dengan gurumu.
0: Tapi kita silakan pendengar yang lain untuk menjawab pantun.
2: Ada balasan dari Bu Mawar.
0: Ini ada balasan untuk Mawar. Dari Ardi ya. Saya Ardi dari Tanjung Pinang mau membalas pantun punya Cik Mawar. Ya, sila kita dengar ya. Saya baca. Pergi ke pasar membeli jambu, singgah sebentar membeli tahu. Bukan menghilang dari hadapanmu, cuma malu mau bertemu kamu. Jadi berfikir positif ya. Iya. Bahwa bukan menghilang, malu. Jadi dia ngelak-ngelak lah tu ya.
1: Begitu. Jadi berjanjinya tak malu, tapi bertemunya
0: iya,
1: malu.
0: Bertemunya malu.
1: Betapa besar kemaluannya.
0: Jadi dengan begini ya, semoga Cik Mawar bisa faham bahawa tak semua orang itu tak bertemu kerana menghilang, tapi kerana dia malu untuk bertemu. Entah apa sebab malu, tapi bukan pula tak punya hidung ya, tapi memang masih ini ya, masih tak pede kata orang untuk bertemu. Semoga di lain waktu Cik Ardi ni jadi pede pula ya untuk bertemu. Bagus pula Cik Ardi ni membalas pantun untuk Cik Mawar ni. Cik Ardi juga dari Tanjung Pinang ni.
1: Tanjung Pinang tak tahu di mana. Mungkin tadi karena kan di Batam lah. Terus jatuhnya Tanjung Pinang ni mana? Jumpa kan?
0: Cik Mawar Batu 10 ya.
1: Batu 10.
0: Iya, Cik Ardi di Tanjung Pinang.
1: Nanti janji semula lah kalau gitu. Jumpa di mana?
0: Jadi macam mana? Tak perlu kita balas pantun Cik Ardi ni.
1: Dia lah balas tu. Nanti dia pantun semula bertemu di mana lah.
0: Ya, itu Cik Mawar ya, balasan pantun Cik Mawar dari Cik Ardi. Selanjutnya kita masih ada ni pantun dari pendengar kita, dari Cik Ahmad di Batam ni. Beli durian di Kota Baru, harumnya sampai ke halaman. Ya memang buah durian ni berapa sebiji, bau dia kata orang Melayu berkembur pak.
1: Kota Baru ni di mana dia maksudnya?
0: Kota Baru gunungnya bermega.
1: Ini
0: mungkin Kota Baru yang lain ni. Buatan Serempun selalu maju. Salam hangat penuh persahabatan.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, terima kasih ucapannya. Semoga apa yang diharapkan benar-benar menjadi ini ya. Besar menjadi sarana untuk persahabatan.
1: Iya. Macam Mawar dan Ardi tadi lah itu.
0: Ini perlu kita balas juga ni. Apa pantun dari Cik Ahmad ni? Kerana ini ucapan dia untuk Watan Serumpun, maka perlulah ni Pak Masud dibalas.
1: Cubalah mulailah cari ide untuk balas.
0: Ya, sambil kita nanti apa ya, untuk menunggu balasan dari Cik Ahmad, kerana masih ada lagi pantun dari saudara kita. Ini dari siapa ni? Dari TikTok ya. Membeli duku di pasar Jumaat. Kau kampung kita ni tak ada pasar-pasar yang Jumaat, pasar Rabu apa-apa ya. Pasar Rebo misalnya. Ini ada membeli duku di pasar Jumaat. Jangan lupa membeli kelapa. Assalamualaikum wahai sahabat, semoga hari ini ceria selalu.
1: Ya.
0: Ini biasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ayuni. Perkenalkan, nama saya Ayuni dari Malaysia. Malaysia.
1: Jauhnya.
0: Ya, kita baca ya. Beli kerupuk.
1: Kota Baru tadi di Malaysia.
0: Kota Baru Malaysia ada, kemudian di Kalimantan juga ada. Sulawesi ya. Kalimantan ya. Kalimantan Selatan tuh.
1: Kota Baru ada Kampung Baru.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Beli kerupuk di Tanjung Pinang. Dimakan bersama sambal belacan, sedapnya. Radio Pandawa terus gemilang, Serumpun kompak menghibur pendengar sekalian.
1: Amin.
0: Ya, amin. Amin. Terima kasih ucapan dan doanya ya. Selanjutnya
1: cuba sebentar. Saya ini teringat kalau kerupuk yang pakai sambal belacan ini lagi kecil.
0: Kerupuk belacan.
1: Ada kerupuknya besar gitu.
0: Ya,
1: pakai
0: sambal
1: belacan.
0: Tebal. Nampak, itu biasa dari bangka ya.
1: Ini lagi SD. Tak salah kalau beli kerupuk sambal belacan ini bukan main sedapnya.
0: Ini
1: sekarang lah jalan jumpa kita ya.
0: Ini pantun yang sama, pantun dewa yang sama boleh jadi ni. Assalamualaikum, selamat pagi buat Pak Mastur Tahir dan Bu

0: Laila, ya, Bu Laila.
1: Ini dari Cik Rahmat pula, dari Selangor. Kalau tadi dari Malaysia Ayuni, ini dari Cik Rahmat. Saya Rahmat dari Selangor, ada nak kongsikan atau jual satu pantun untuk kita semua. Sejujurnya semua pantun yang telah disajikan hanya gurauan semata. Ya, termasuk yang betul kata kita kan, hanya gurau. Ini pantun yang sekarang, air sungai membawa rakit. Kayak rakit ya di sungai. Rakit sudah putus talinya. Baru pakai lawa sedikit, orang sebelah mula bertanya. Sangkakan nak urat katnya ya. Kalau Cik Rahmat pakai lawa.
2: Air sungai membawa rakit, rakit sudah putus talinya. Baru pakai lawa sedikit, orang sebelah mulai bertanya. Maksudnya ini, dia sudah berdandan sedikit, sudah mulai bertanya.
1: Ke mana?
2: Oh, gitu. Sebetulnya begini Pak Rahmat, air sungai membawa rakit, rakit sudah putus talinya. Memang baru pakai lawa sedikit, karena Cik Rahmat tampan orangnya.
1: Betul sekali. Saya pun nak jawab gitu juga ni. Bukan bunga sembarang bunga. Bunga dipakai, bunga di baju, pakai di semat. Di semat Pak ya. Bukan bertanya sembarang tanya, kena salut dengan Cik Rahmat.
2: Apa?
1: Yalah, jadi orang rumah dia, orang sebelah dia salut, jadi bertanyalah, nak ke mana, apa, lawa ni. Macam Pak Masu juga cakap tadi. Dia bertanya tu kena dia ini ya, nengok Cik Rahmat tu ganteng lah. Itu ya Cik Rahmat, semoga.
2: Yang dari Ayuni, terima kasih tadi sudah mendoakan apa yang sama belajar tadi, menghibur pendam sekalian. Ini ada lagi nih dari Mas Sawit dari TikTok nih. Kapal berlayar di laut biru, ombak memecah di tepi pantai. Belajar giat itu perlu agar cita-cita tercapai.
1: Ini jawaban juga atau apa nih? Hanya pantun atau jawaban untuk ada pantun-pantun yang tadi?
2: Pantun menyambung pantun yang tadi itu.
1: Guru orang tua ya. Ini ada juga nih Pak Masur dari Pak Arif. Kan Pak Budi ya, Pak Arif ya. Pergi ke sawah membawa buku. Ini orang rajin ni. Memang ya, saya punya kawan kemana dia pergi dia bawa buku Pak. Sambil dia jualan dia bawa buku.
2: Oh gitu. Buku. Terus?
1: Jadi Pak Mansur. Sila Pak Mansur
2: pergi
1: yang
2: pergi ke sawah membawa buku. Rajin memang ni. Buku dibaca sambil duduk. Rajin belajar.
1: Dengar tak suara Pak Mansur ni? Kemana?
3: Dengar
1: mikrofonnya Pak Mansur.
3: Tak dengar ya? Karena saya pergi ke sawah jadi tak dengar. Pergi ke sawah membawa buku. Buku dibaca sambil duduk. Rajin belajar sepanjang waktu agar hidup tidak terpuruk. Begitu. Jadi memang harus rajin belajar sepanjang waktu.
1: Ini kali ini nyambung ya, nyambung itu? Antara sampiran dengan isinya tu.
2: Walaupun
1: buku belajar ya. Jadi artinya walaupun ke sawah bawa buku, jadi belajar tu sepanjang waktu. Walaupun belajar tu tidak harus lewat buku, lewat apa pun dalam kehidupan kita itu adalah belajar. Maksudnya sepanjang waktu. Jadi agar hidup tidak terpuruk.
2: Ini karena nak ujian, dia bawa buku, jadi kan dibaca sambil duduk. Mestinya ke sawah itu kan nanam padi, tapi dia membaca buku.
1: Sambil ngalau-ngalau. Itu kan biasanya. Jadi saya ingat juga mesti ilmu setinggi tegak itu ada isi pantun tu.
2: Pantun lama tu.
1: Itu masalah sembahyang . Ini juga yang satu lagi ini yang rusa-rusa tu. Rusa belang kaki tu.
2: Macam mana?
1: Itu kan mengenai ilmu juga. Jadi menuntut ilmu itu biar tuntas lah.
2: Berburu kepadanya,
1: mendapat
2: rusa belang di kaki. Berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kemang tak jadi. Itu maksudnya. Dia
1: jadi
2: belajar, tapi tanggung-tanggung, tidak sampai kepada
1: yang selesainya.
2: Tak selesai.
1: Jadi itulah belajarlah kita sepanjang sepanjang hayat. Ini saya Rizal dari Bintan, Bolehkah nak kasih pantun sikit? Sebaik lah, jangan sikit. Makan bakso pakai kuah. Ada orang suka makan bakso gitu aja. Makannya sambil duduk di bawah. Katanya sayang, katanya ramah. Pas ditagih traktir, malah pindah arah.
3: Apa maksudnya nih?
1: Jadi katanya sayang, katanya ramah. Waktu ditagih untuk traktir, untuk minta ditraktir, malah pindah arah.
3: Maksudnya tak mau traktir ini.
1: Tak mau traktir.
3: Riza, maksudnya ini maksudnya perempuan, kawan lah kawan. Jadi minta traktir. Gitu. Jadi beginilah. Makan bakso pakai kuah. Kuahnya dimasak dalam kuali. Cik Rizal, janganlah marah karena memang duit tak ada lagi.
1: Jadi saya pun sebenarnya nak balas juga tadi tu, Pak Mastur. Tukang parkir berbaju merah. Berbaju merah, berbunga-bunga. Bukannya traktir, berpindah arah, tapi memang tak ada duitnya. Jadi kita berfikir positif lagi bahawa mungkin sedang tak ada duit. Bukan dia tak nak traktir
3: Tapi ini kalau kita tengok ini pantun antara perempuan dan lelaki ini. Ini kan isinya katanya sayang katanya ramah, pas ditagih traktir malah pindah arah. Jadi bukan pantun antara laki-laki dan lelaki nih, laki dan perempuan ini. Memang kalau ini agak kurang pas juga. Kalau dengan kawan-kawan tadi bisa lah alasan dari dua, tapi kalau perempuan mau tak mau harus macam mana caranya lah, gitu kan?
1: Tapi karena itu sebuah pantun ya, Pak Mas Surya.
3: Gurau-gurau aja.
1: Jadi untuk berlatih menggunakan pantun ya sebagai sarana untuk berkomunikasi.
3: Ini ada pantun nih?
1: Ini ada pula Cik Mawar nih.
3: Iya.
1: Membalas pantun dari Cik Rizal.
3: Nah kalau Cik Mawar perempuan silakanlah mulailah yang baca.
1: Ya kita baca ya Cik Mawar dan semua pendengar. Pergi ke pasar membeli mangga, pulangnya membawa buah naga. Inilah nak beli mangga yang bawa naga, yang dibawa buah naga. Kalau soal traktir jangan ditanya, dompet tipis cinta tetap terjaga. Jadi walaupun dompet tipis cintanya tetap terjaga. Itu ya Cik Rizal, jawaban dari Cik Mawar sudah membantu kita. Dah beli pantun Cik Rizal, nampaknya pemantun-pemantun kita ni memang lihai lah Pak ya, membeli pantun-pantun yang sudah dijual tadi.
3: Jadi begini Cik Mawar, saya nak balas Cik Mawar ini.
1: Nak balas lagi Cik Mawar.
3: Jangan sampai semacam inilah ya. Pergi ke pasar sudah siang, membawa buah naga sewaktu pulang. Kalau ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang.
1: Jangan sampai seperti itu.
3: Jadi,
1: ya.
3: Betul kata Cik Mawar, dompet tipis cinta tetap terjaga.
1: Jadi apalagi kalau cinta tetap tebal
3: Apalagi kalau dompetnya tebal.
1: Pantun semacam senda gurau aja ya Pak Mastur ya.
3: Ya, kita berehat mungkin sejak sebelum kita tutup. Ada lagu apa deh utah? Ada lagu apa?
1: Apakah ada pendengar kita yang request lagu juga kita bolehkan? Apalagi kalau dia request lagu pakai pantun ya Pak Mastur.
3: Sila lagu Melayu apa aja lah deh menjelang kita tutup pertemuan ke-6 nih.
0: Pandawa Radio.

0: buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Baik, tuan dan puan sekalian, bersembang kita di Watan Serumpun yang keenam ini pada season terakhir. Terakhir ini nampaknya bolehlah ada yang nak balas pantun. Siapa yang balas tadi tu?
1: Ya, ini Pak Arif ya, nak balas pantun Cik Rahmat ni. Sila dengar ya Cik Rahmat. Pantunnya, pergi ke pasar membeli pita. Pita merah dibawa pulang. Baru pakai lawa sedikit saja, sudah bertanya, jangan-jangan sayang. Tadi kan orang sebelah kan pakai lawa sikit, Cik Rahmat pakai lawa sikit, orang sebelah dah bertanya.
0: Jadi
1: maksud Pak Arif ni, jangan-jangan yang bertanya tu sayang. Itu ya Cik Rahmat ya. Kerana dia sayang makanya dia bertanya. Entah-entah takut hilang eh. Saking sayang takut hilang.
0: Nah, jangan begini pula pantunnya tu. Pergi ke pasar membeli pita. Pita merah dibawa pulang. Baru pakai lawa sedikit saja, sudah nampak dia temberang. Baru lawa sikit lah temberang.
1: Jaga-jaga ni Cik Rahmat. Tentu Cik Rahmat nampak temberang ni. Sampai bertanya. Macam mana Pak Masur, kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini.
0: Ya, banyak sudah hari ini yang berpartisipasi dalam acara Watan Serumpun. Tidak semua pantun sempat kita balas, karena pertama memang pantunnya tidak jual. Cuma di apa, di obrol. Tidak jual, karena memang samping itu kita juga tak sempat untuk membalasnya, karena apa, kita membalas yang memang ada pas tertangkap di pikiran kita untuk membalas. Yang lainnya ucapan selamat, mudah-mudahan Watan Serumpun ini akan tetap menjadi hiburan bagi para pendengar sekalian.
1: Iya, kalau gitu saya aja lah jawab secara menyeluruh ya, Pak Pastor ya.
0: Silakan,
1: untuk semua ucapan dan harapan dari berbagai sahabat kita tadi ya.
0: Iya.
1: Ya, baik. Hendak memetik si buah nona.
0: Buah apa?
1: Buah nona, Pak.
0: Ada ya?
1: Buah nona itu sejenis satu famili dengan buah sirsak. Mirip-mirip. Hendak memetik si buah nona. Mau dijual ke kota hulu. Buat ke hulu juga lagi nih. Terima kasih atas semua ucapan dan doa. Semoga persahabatan terjalin selalu.
0: Amin, amin. Jadi dengan demikian kita ucapkan terima kasih kepada seluruh para pendengar yang sudah memberikan, menjual pantunnya, berpartisipasi dalam acara Watan Serumpun sembang ke-6 ini, dan juga kepada seluruh kru Pandawa yang di studio dan juga yang berada di rumah. Ya, demikian saja, bolehlah kita pamit dengan sama-sama mengucapkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya yang bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang

0: Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
1: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
2: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo diajeng.
2: Ayo Mbak Esa.
3: Nanti.
2: Balik.

0: Sí, sí, tenang, tenang dulu. Gue coba jelasin dulu. Tenang.
1: Jelasin apa, tenang?
0: Oh iya, tenang. Gue gak jelasin dulu.
1: Enggak, mas, itu siapa lo? Saya gak mau cerita, mbak, aku. Kok itu sih siapa, mbak? Aku tuh pacarnya Mas Afif.
0: Tenang, lo, Afif. Gue ngomongin tenang, Afif. Gue gak jelas, lo.
1: Terus jelas, mas.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yoi, dia pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Pandawa Radio.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pandawa Radio.
2: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet, tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan, memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya, jawab para pendosa. Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya, jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada, jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya.
1: Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika berwudu. Pendengar yang budiman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sholat kita tidak diterima jika kita sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat kecuali dengan toharah. Tidak ada sedekah dari hasil pengkhianatan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah dalil mengenai wajibnya toharah untuk sholat. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa toharah merupakan syarat sah sholat. Begitu pula dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda." Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Salah satu cara thaharah adalah dengan berwudu. Dikarenakan pentingnya wudu, maka perlu bagi kita mengetahui tentang tata cara wudu yang benar dan memperhatikan hal-hal yang penting ketika berwudu. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengenai tata cara berwudu secara umum telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Adapun tata cara wudu yang lebih khusus telah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Muslim berikut ini. Dari Humran, pembantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwudu. Kemudian Utsman berwudu. Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini, Lalu beliau bersabda, "Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Nah pendengar, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa tata cara wudu Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Kedua, membaca basmalah, yakni ucapan bismillah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut untuk berkumur-kumur atau madmadah, dan air dimasukkan juga ke dalam hidung, yakni istinsyak secara sekaligus. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh tangan kanan hingga siku sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini dilakukan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini pun dilakukan 3 kali. Ketujuh, membasuh kepala 1 kali dan langsung membersihkan telinga. Hal ini karena dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tata cara membasuh kepala secara lengkapnya adalah kedua telapak tangan dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu diletakkan di dahi. Kemudian kedua telapak tangan ditarik sampai ke tengkuk. Kemudian kedua telapak tangannya ditarik kembali hingga kepala bagian depan atau dahi. Setelah itu, langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Tata cara wudu yang terakhir adalah membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Pendengar, itulah tata cara berwudu yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu. Di antaranya adalah, pertama, niat berwudu cukup dalam hati. Yang dimaksud dengan niat adalah al-qasdu, yaitu keinginan, dan al-iradatu, yaitu kehendak. Sedangkan yang namanya keinginan dan kehendak pastilah dalam hati, sehingga niat pun letaknya di dalam hati. Melafadzkan niat dengan lisan tidaklah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula tidak seorang sahabat pun yang mengamalkannya. Tidak pula terdapat 1 riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan niat. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dilakukan sekaligus melalui 1 cidukan tangan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, terkadang Nabi SAW menggunakan 1 cidukan tangan, terkadang dengan 2 kali cidukan, dan terkadang pula dengan 3 kali cidukan. Namun, intinya adalah Nabi SAW menyambungkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan separuh cidukan tangan untuk mulut dan separuhnya lagi untuk hidung. Nah, itulah pendengar, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dilakukan secara bersamaan atau dengan sekali cidukan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah membasuh kepala cukup sekali. Pendengar, yang lebih tepat dalam membasuh kepala adalah cukup sekali tanpa diulang. Untuk anggota wudu lain, bisa diulang. Namun, untuk kepala cukup dibasuh sekali. Inilah pendapat yang lebih kuat. Dan disekaliguskan dengan membasuh telinga, karena telinga adalah bagian dari kepala. Kemudian pendengar, dalam membasuh kepala, yang dibasuh bukan hanya ubun-ubun saja, tetapi seluruh kepala dibasuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Wamsahu biru'usikum," yang artinya basuhlah kepala kalian. Huruf ba dalam ayat ini adalah lil ilsaq, artinya melekatkan, dan bukan litab'id, yaitu menyebutkan sebagian. Maknanya sama dengan membasuh wajah ketika tayamum, sebagaimana dalam ayat famsahu bibujuhikum, yang artinya dan basuhlah wajah kalian. Dua dalil tersebut masih berada dalam konteks ayat yang sama. Mengusap wajah pada tayamum bukan hanya sebagian, namun seluruhnya. Sehingga yang dimaksudkan dengan mengusap kepala adalah mengusap seluruh kepala. Begitu pula terdapat dalam hadis lain dijelaskan bahwa mengusap kepala adalah seluruhnya dan bukan sebagian. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lalu kami mengeluarkan air untuknya dalam bejana dari kuningan, kemudian beliau berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya 2 kali, dan mengusap kepalanya dengan cara menarik ke depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian terakhir beliau membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat sahih Ibn Huzaimah dikatakan, wa masaha ra'sahu kullah, beliau yakni Nabi mengusap seluruh kepalanya. Sedangkan untuk wanita, tata cara mengusap kepala tidak dibedakan dengan pria. Akan tetapi boleh bagi wanita untuk membasuh jilbabnya saja. Jika ia membasuh bagian depan kepalanya disertai dengan jilbabnya, maka itu lebih bagus agar terlepas dari perselisihan para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang tata cara wudu dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu, yang tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memahami tata caranya yang sesuai dengan sunnah, amal salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: ناصر
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Iya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.

0: Pandawa Radio. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya, manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah, potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan, dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu

0: Kurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayo mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.